sekali sefrekuensi. Yuk sadar, cuma kristik, cerita mistikan. Aku dicinta cuma bawa hal-hal. Aku ini masih di dalam. Dari cinta, dia sedikit. Saya tak suka.